Rajama kyabungi ngawo Tinja marangke no Dalme tuje jizina Tila ngutukul sote Dalme tuje jizina Tila ngutukul sote

Dasingi jrangi China Town flimilo Mohammed Rafi tang thapaun ne sanajats Lursum khanin pin machru yang lu yang khanin pin Ravi Kasata khel khel me flimilo Asha Bosle tang Kishore Kumar ne sanajats Lursum khan Gulshan Bavra yang lu yang khan Ardi Barman

Dasing is rang e Jirak filmilu Muhammad Rafi tang thopa gonne sanajans Lursum kanin pin majru yang luyang sri kanin pin Madan Mohan filmilu tigrim bina kasata Anand filmilu Mukesh ne sanajat Lursum kan Yogesh yang luyang sri kan Salil Chaudhary

0: Perak bo tene ngera janma jige tene hyu kyong se riga kyong rgyu bo kyong du ga tene ngera chatsang jik chos te tsong a zada da kazak shi nang da.
1: Tebo chatsang bo perak chos kyong chos po ko nge chua met le nga ta ne ta mam perak chos chos po ma kala chenmo juk barduang chenmo yong du le tene mangpo jik nge nga ta ta kim ches pa zir chok ngen dung zera chok yang zao ngo ches chok rgyo tizub rya chos se ta ta ngol ju. Temal chom et ta te perak ko chong se che nang poru para yang kwa chong kang jik gosa le le. Yu ke lo palan jik nyo se kyong go tene te yu dim che midim chik chono. Ta te u kong nga ta yong go jik no ta ko chu tena spera tena ka le bela nga ta lakpe na yon tan jik yod na le. Lakla shik shiz na chang yu bu ma kyong nang kyong te chong matang nang ko tsam korang perak chos se chono ko chang nga ta yong go tog le spe na miyong chik chang azuk met kya kong jik.
0: Kasa dimba rong le jik nga ta yu bu spus tak po yod na tena nga ta tegena yong go miyong ཁྱིག དང མིན དམ ཅེ ཞིག མེད ནོག ཏེའོ ཁྱེ ན དེ རང ཞིན ཅིག ནོག ལ ཇུ ང ད རྒྱུ བོ བཟང པོ ཅིག
1: གས
0: གས སྐུ དེ ན ཚོ ལ དེ ནིན ར པ비 ཐོ ང ཚ ལ ཟ ད ད ག ཟུ ཤི ནོ ལ
1: པ부 བ ཁེ ད ན ང ང ལ མག མེ ན དུག ཟན ཏེ ན པོས ལ བོ ན དུག ཟན
0: གས
1: པོས ག ཅང ལ མེ ཏ્યા པ ལ ཌིབ티 ང ད ཏაიམ ཏེབལ ཡོ ན ཌིབ티 སོང ཏེ ན ང ད པེཏོལིང ཅ ཆ ནོག ཏེ ཝ ཟ ཏ ཌིབ티 སྟི ནེ དལམ ན པ ལ ཁ ཏ ཅིག ཏེ ཚ ཁོ ང ད མི མང པེ ཡ ལ པ부 ཅོ ཅེན མ ནེ ལ Pabu Tugi Pabu Lanba Chan, Tene Tikme Pabu, Tene Tenghani Ngani Miwune, Tham Pikme Tabu Choche La Khaspaang Dukpale. Tene Ka Gorne, Ngawana Teka Dukse Choche Ngaji Pabu Ma Mangpo Chospe Nyali Zatene. Ta Daksa Pabu Chochos Pabu Mane, Ko Kalas Bardu Chenmo Jiye Nuk, Pabu Ma Rintang Chenmo Nuk, Daksa Chome Dongle Jo. Inna Ngaya Posla Duksane Ma Mangpo Chospe Nle. Tene Ngaye Chospa, Yang Chik Chiyang Lupa, Changman Dalpa, Kamsi Kam Ngana Ngyampo Dukan Ta Ngajang Posla Dukan, Minga Chuan Yishua, lost it same chotli
0: kasa sket mal de mura only ju kazu atne ata kazu ku ju mi chakla zat kan ji gindo ten mang chat khachi ju mi chakla s khachinga ta dalmo riya yo an only ju ten ten ni ata i so singa ta shering na thun bi i so chakla zon ten jang go shis ma khachan sket ten only ju kazu atne ngira an zada ra only ju ten ngira an sket na ten ata chang me pye mi pye so shi an ra only ju i so zat go shis ma khachan ni kasa sket ten ngata ta thugu ji ga wang shit masala only ju ngata khira sir to chogo sin khina chim pye chakla stang go sin jiri wang mata khurang khurina ngatan dot pa kazuk shi gal hepchu nang lo ju i tsok sina dang dring ngatan thun la zik tan na phama ji kin nang tene dilo go yon tan be ga mane wang shit sel kan tsok sina i uni ka ngatan sna me sel kan ji thon dok te be jas tan in do ong le ju dang dring thun su ji kin na i tsok sina dene sna me sel che tsok shi ngatan thon dok pa ta i ka kazuk shi ga ngatan dot nang lepchu nang lo ju
1: thugu ji ge la ngatan dot pa ji ke chuk ji pya tu koran speech gina tangatang gamyula dukan jino gamyula dukan wangatang mangchat pu jingbat pelas chokani no yatene speech gina tugu jiga ta nana zolas chichi richungena shin la sikchungen chesinokle yatene sempe la chungen chuno te mana ngata yang rulmo no hale yang rulmo no damane no sunano limbu no te tok chalak mangpo ji ngati nana yong chidu kale speech gina tangata nangsang jiginale ᱱᱟᱪᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱫᱟᱝᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱯᱟᱞ ᱜᱮᱥᱯᱟᱥᱤᱜᱟᱱ ᱞᱚᱛᱮᱱᱮ ᱞᱟᱝᱥᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱝᱥᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱟᱱᱚ ᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱝ ᱫᱩᱱᱪᱩ ᱜᱮᱪᱩ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱪᱚᱥᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵᱟᱲᱤ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱮᱝᱥ ᱵᱚᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱟᱢᱟ ᱱᱚ ᱠᱚᱞᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱡᱚ ᱟᱞᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱥᱯᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱩᱞ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤ ᱵᱚᱨᱛᱚ ᱱᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱡᱤ ᱵᱚᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱤᱝᱩ ᱡᱤ ᱵᱚᱨᱛᱚ ᱱᱟ ᱫᱟᱢᱭᱟᱱ ᱡᱤ ᱵᱚᱨᱛᱚ ᱭᱚᱫᱱᱟ ᱞᱮ ᱭᱚᱫᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱥᱟᱢᱚᱡᱤ ᱴᱷᱩ ᱡᱤ ᱜᱚᱱᱪᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱠᱩᱢᱟᱱ ᱟᱵᱟ ᱟᱢᱮ ᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟᱱ ᱢᱟᱡᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱟ ᱯᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱩᱜ Damian Purnock Limbro, then a corner dot man as a young man la lobson of the table. Then not so la letta, Natinana le, Missinjibur, Chanbajibur, Inchi type jibur, Raji to good a kajibur. Goma to which is a corner paluncha and Chatkandic takes to Chatkandic Centennial. This in a Yuriz of Reception, then in Yasa Kawaris of Reception, the Koran. Then a ten some intention plan. Tene jashu kwa tengo shingi yang chitong chik dizan chik thwa nukwa le. Pe jena chokse ka ting che koshen ne kawar chik tosh thwa na. Kwel tatpe nuk izo nge chuan soba, mishin kwa shul chitan kwa chak na khama zupa. Tene tebo chua nuk tene tizu ke dhotpa shkia nukwa le. Nyena le nga zhu na mani yu spera zhu te mani shkumo charak le. Nga jashu dalza chik ne nyena le shkia chus pe nye le.
0: Kasa?
1: Shkia chus pasana shkia bo nyena le talu chik chika shkia sum zhi zhi gyong duli. Shkia zhu zin tsam shkio talu ba kirmo nishu mani mason le. Jola ba kimo sumchi jipchik mane macha kimo ngapcho shkya dodle. Nyera le bazar la kyon se tesh kya bo chere kimo gera ngapchu thopdukle. Nga kherte na tesh kya bo kimo gera ngapchu bo thop nga yongko gela yongse nga man thatpo chamarakle. Chipe chamarakle nga ti mi unla izam lazmi lam gyurtu duk samara nga samchol botang. Chibo shkya jen jok lama minukle.

dakse tusra po zothap se tusra penok yang I tusra penanga zothap po miche khak chinmo ji gyurte yote nok yang I zothap kuni jaste ngata miche po lamo chaches tang lam lukshol kuni thoga yarkes tang chesina joks len thupna tebo zothap se phantok jin innang daksa inna zothaps kune jaste sngun ne phala chirkal demo jiga dulin yong khan bo storchik tangkhan chanje gyute phantok se chapsla noskel tangadna tene tezuk zothapsik metna gal gomata I zothap soma kananga internet tang mobile jaste tasam metpa chisik thopnang kal tangches chisik samnang zir tangches kabe jaste janma semdom semcher tangat yang insta youtube facebook jos kunika video upload choches ril choste tangang mangpo sikte no igun phantok chanang transmit yongdok igune jaste garskil noskal tang kotkha mangpo jik tangkhanang rugyus chadok yang mash komo jiga sangste borches chan espera nangsper tang ipste baste borches chan gunang mimang siskilla phangkhanang jiksanok Kaguni kyat cheshus tang kyat nganpa po mauspe gyudzini ka lepche senok. Yang ma tap shkume spirashi ka dakse ringsla ngata mitse nanga AI zirkanji shukste yongste inok. Kabe tugu junu guni ldatpa kolches nyun chuenjik tanganok. Yang ta ladaks kabo ngata shesrik chukpe spira tangin ngumsin chorin yotkan po AI storchik tanga skill yote inok. Ladakh se chasgos kabo ngatang e stante ngomches chorches chan rgyangosin te kosla kun ta AI katin la ladakh se kose chapsla jan galkab yuljong se kos shkonpa kabo ngatang e chasgos man te gun skonspa yang ka tibi bo ngatang e chewa in ka kantobe tibi tu gun langs te gunat Tegun paps te gun khane poster gun thongdok yang ngatang ay chichok se na TV tu paps te gun ches te tontak dukpo song te in khane rtak se no. In nang AI ya igune chirka tang rtak skun rgyus met basang na da mida chos te ngati dun la lebin jik tang ano. AI pomo sujik in nang dong demo jik tang ste chasgos tang rgyangos ladak se mankan skonti yutkan boa ngatang changma thadin enok. Yang ka lugun nyan ngak debjur la khaspa guni chiks gun la chikgyan tagin jik disti yutkan gun la zops nang ma zops nang choral demo jik yutna chiks gun la tontak chan jik metkan gyurti yutkan beka dakse rings la ladak se kak sose nanga parin jik kilin jik gamo shkitpo chorte rtses tanga ngatang ziksin enok. Kabo ladak se jik chung

Dos sang isyara yang balti dikrim mentok itsar bu sanajats. Dikrim pulka ninpen kanis Fatima, yang dikrim meko dikzat kan ninpen sona mancho. Ngashe akashwani lene juin jik tangin. Sani chutut kya tang pe chadup, kasa tatashing ima tang topagune sal kane japri lurik sanajat.